0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jackpot Land. Yay!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

they're the like, oh, she's a whole different animal.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Rere Pro FM Biak, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan lagu dari Begundal, Love Arrow, Now We're Coming Back.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Ya nggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Ih, banyak protesan kue. Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan visi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena tak juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potongannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Ian Pabidan. Grup vokal asal Indonesia Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Dalam peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Single Hong itu resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Dan lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Persela bersyukur Persib melaju ke final Piala Presiden 2026. Kemenangan atas Persija menjadi hasil kerja keras tim bersama, dan Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar di Bali pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Gol Persib diciptakan oleh Liam Barros dan juga Balsa Sekulic, dan gol Persija dicetak oleh Kwon Chang Hyun. Rencana mengakui tenaga pemain mulai terkuras pada babak kedua, dan Persib kini fokus memulihkan kebugaran untuk menghadapi final nanti.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir, aktor Reza Rahardian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku 2024, dan proyek terbaru pria 39 tahun itu diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti ASEAN Project Market 2026 sebagai bagian dari Bursa Internasional Film Festival di AFF. Kabar tersebut diumumkan oleh produksi gambar gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduksi Arya Ibrahim dan juga Gita Farah. Demikian info update bersama saya, Ian Pabidan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dari Pro FM, biar teman terbaik kamu. Dan akhirnya saya pamit, nanti selanjutnya ada Mbak Dinar temani kamu di santai siang. Dari 94.5 FM RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu. Silahkan, bye-bye.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hey, berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan Dinar teman Pro 2 ya di Asante Siang kali ini edisi 5 Agustus 2026. Tentunya Dinar akan nemenin siang hari ini dengan berbagai macam program ya teman Pro 2. Ada request time nih, kamu udah mulai bisa request dari jam 10 hingga nanti jam 12 siang ya teman Pro 2. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kalian juga bisa melalui request melalui Instagram kita ya di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak. Sertakan nama serta alamat kamu di mana teman Pro2. Dan kalau mau salam-salam juga boleh banget nih ya. Dan juga kalau mau request lebih dari satu lagu juga boleh banget teman Pro2. Bebas mau lagu apa aja ya. Dinar tunggu sampai jam 12 siang nanti teman Pro2. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng sama Dinar di sampai siang. Hanya di 94.5 FM Pro2 teman Pro2.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yuta, I've been a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Could it fill you up?

5.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, requestnya masih dibuka ya. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja kirim ke WhatsApp kita nih di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya teman Pro 2. Kamu langsung aja kirim ke WhatsApp kita atau DM ya, sebutkan nama dan alamat kamu dari mana, serta lagu apa yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Boleh lebih dari satu, boleh banget, dan bebas mau laku apa aja teman Pro 2 ya. Dan kalau mau tambah salam-salam juga boleh banget nih, langsung aja teman Pro 2 ya. Dan aku sampai nanti jam 12 siang. So, stay

0: bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Natajé yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

5.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Junior di sampai siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan Dina masih ingetin lagi bahwa kita masih ada di request time teman Pro 2, dimana kamu bebas request lagu apa aja ya yang pengen kamu lagi, yang pengen didengerin di siang hari ini, mungkin untuk memenuhi aktivitas kamu ya teman Pro 2. Ada yang lagi di kantor, ada yang lagi di sekolah waktu istirahat, atau mungkin ada di kampus ini lagi ngerjain kumpul-kumpul ngerjain tugas. Boleh banget nih, kamu langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui

Instagram kita di Pro2 Beach dan Facebook RRI Pro2 Biak. Sertakan nama dan alamat kamu teman Pro2, dan kalau mau salam-salam untuk teman, keluarga, sahabat, orang-orang tersayang ya, boleh banget nih teman Pro2. Langsung aja pokoknya sekalian request, sekalian juga salam-salam ya, nanti Dinar bacain di udara tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, Dinar tunggu karena waktunya tinggal 30 menit lagi nih sama Pro2 untuk request di siang hari ini ya. Jadi jangan cepat-cepat segera kirim teman Pro2, kalian mau request apa nih ya, Dinar tunggu. Dan stay tune terus di 94.5 Pro2 ya.

0: kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sit.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Produ FM.

Selamat menikmati Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita sekarang masuk di info kuliner nih ya, yang siap bikin ngiler nih di waktu istirahat kalian, teman Pro 2. Jadi sebelum kita masuk ke info kuliner, siapin dulu deh cemilannya, teman Pro 2, biar kalau dia ngasih info kuliner nih, kalian gak ikut ngiler ya. Nah, teman Pro 2, jadi ada satu langsung aja ini ya, kita masuk ke informasi pertama nih, gimana memang ya, teman Pro 2. Beberapa orang tuh tampaknya memiliki ketakutan ya terhadap makanan tertentu ya. Beberapa makanan yang mendapatkan reputasi buruk dan sebagian besar orang tuh percaya ya bahwa makanan tersebut tidak sehat, teman Pro 2. Tetapi itu tidak selalu benar, teman Pro 2. Banyak kok makanan yang mungkin dinilai buruk ya sebenarnya tuh baik untuk kalian semua loh, teman Pro 2. Nah, makanan tersebut hanya tuh mendapatkan reputasi buruk dari waktu ke waktu ya, karena konsumsi yang berlebih dan alasan lainnya mungkin ya. Dan melansir dari Health, berikut 5 makanan sehat yang sering dianggap buruk bagi kesehatan, namun ternyata punya banyak manfaat nih untuk tubuh kita, teman Pro 2. Yang pertama ada coklat hitam nih, teman Pro 2 ya, atau dark coklat ya. Nah, dark coklat ini tuh punya bukan hanya sekedar kenikmatan terlarang ya, tetapi juga kaya akan flavonoid nih, teman Pro 2. Dimana ada senyawa tumbuhan yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, teman Pro 2. Selain itu, dark coklat juga bisa meningkatkan kesehatan jantung dan merupakan sumber magnesium yang baik loh, teman Pro 2. Namun memang nikmatnya tuh hanya satu potong kecil ya sebagai cemilan setelah makan aja, teman Pro 2. Tetap jangan berlebihan dalam memakan sesuatu, teman Pro 2. Yang kedua ada kentang nih, teman Pro 2. Seringkali ya disalahkan sebagai penyebab kenaikan berat badan nih. Tetapi apakah kentang sebenarnya itu sehat, teman Pro 2? Dan kentang sendiri tuh kaya akan kalium, vitamin C dan serat loh, teman Pro 2. Kentang rebus atau panggang itu juga bisa menjadi karbohidrat yang baik setelah berolahraga nih. Namun memang harus menghindari kentang goreng atau kentang olahan seperti keripik ya, teman Pro 2, karena itu tidak sehat nih. Selanjutnya yang ketiga ada keju, teman Pro 2, bertentangan dengan kepercayaan umum yang sering dianggap tidak sehat ya. Keju itu sebenarnya tidak buruk bagi kesehatan loh, teman Pro 2. Namun memang keju itu sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedang ya, karena kaya akan protein, kalsium, dan vitamin nih. Sekaligus juga tinggi kalori, teman Pro 2. Selain tinggi kalori juga lemak jenuh dan natronium nih. Jadi tetap harus seimbang aja, teman Pro 2, dalam mengonsumsinya ya. Nah, yang keempat ada kuning telur nih, teman Pro 2. Mitos umumnya sih ya tentang kuning telur itu adalah dapat meningkatkan kolesterol darah nih, menyebabkan penambahan berat badan dan atau kurang gizi dibandingkan putih telur ya, teman Pro 2. Dan itulah mengapa memang beberapa orang tuh membuang bagian kuning telur dan hanya memakan putih telur aja, teman Pro 2. Padahal ya, bagian kuning telur tuh mengandung nutrisi penting seperti vitamin dan lemak sehat loh. Jadi padukan dengan sayuran untuk mendapatkan makanan yang kaya nutrisi ya, teman Pro 2. Nah, yang terakhir ini mungkin yang sering banget ya, teman Pro 2, jadi perbincangan, yaitu nasi putih nih. Salah satu makanan yang memiliki reputasi buruk ya, namun sebenarnya tuh nasi putih ini juga sehat, teman Pro 2 ya. Karena bertentangan dengan kepercayaan umumnya, nasi itu bukanlah monster karbohidrat nih. Nasi adalah sumber energi yang mudah dicerna ya. Padukan teman Pro 2, harus ya tetap harus padukan nasi dengan makanan berprotein ya, untuk menciptakan hidangan lengkap dan seimbang kaya akan protein, teman Pro 2. Mungkin makanan yang kelihatan buruk itu salah dari kita dalam memadukannya, teman Pro 2. Jadi kita harus tetap seimbang nih, kalau makan nasi ya nggak boleh banyak-banyak, atau diimbangi dengan sayuran, protein lainnya ya, teman Pro 2, serat lainnya. Jadi jangan satu makanan itu aja yang kita konsumsi, nah itu mungkin akan terlihat buruk, teman Pro 2. Tapi kalau makanan ini, 5 makanan ini dipadukan dengan pastinya seimbang dan pas, akan menjadi makanan yang sehat pula, teman Pro 2. Nah, itu tadi satu informasi ya dari Dina, dari info kuliner nih, teman Pro 2. Nanti Dina akan lanjut ke informasi selanjutnya dan masih di info kuliner. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Titi naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republik of

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang

0: inovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek tiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca.
2: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih barengan sama Dinar ya di Santai Siang kali ini. Dan Dinar ada satu informasi nih yang datang dari dunia olahraga teman Pro 2, karena kita udah masuk di info olahraga. Nah satu informasi dari David Singleton yang asah kekuatan timnas basket putra untuk misi Piala Asia nanti teman Pro 2. Timnas Basket Putra Indonesia mematangkan persiapan menuju prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029 ya. Pelatih David Singleton menggembleng nih 17 pemain teman Pro 2 yang Indonesia tergabung di grup C bersama Malaysia, Hong Kong, dan Singapura nih. Pertandingan ronde pertama berlangsung 24 Agustus hingga 1 September 2026 ya di Seremban, Malaysia teman Pro 2. Badan Tim Nasional Perbasi menyusun jadwal persiapan bagi 17 pemain itu. Mereka diproyeksi menghadapi prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029 nanti. Dan semoga basket Indonesia tuh mendapatkan hasil yang terbaik ya teman-teman. Tim basket Indonesia tuh yang putranya mendapatkan hasil terbaik agar bisa masuk ke Piala Asia nih teman Pro 2. Dan dia masih ada informasi lainnya dari dunia olahraga, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman.

0: Banki Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

0: rakyat Indonesia. Ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini. Ini
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai memanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, karena terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini. Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman

0: tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanat. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

25 Pro 2 bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih ya, perjumpaan cinta di santai siang udah ada di penghujung acara aja, teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 semuanya yang udah nemenin dia Dinar nih dari jam 10 hingga saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena sore hari ini kamu masih akan lanjut ditemenin ya barengan sama Kak Ica di sore ceria. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

lain dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya

yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya. Gak tahu.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, kayak lo hype bis abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: UI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari tadi buang kertas terus.
1: Salah tuh.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Teman peradua kita masih di Sore Ceria. Hari ini aku bisa temenin kamu tentunya ya, sampai nanti di jam 8. Tadi sih Rabu 5 Agustus 2026. Gimana nih kehektikannya untuk serangkaian acara kita di 17-an? Tentunya semarak Indonesia kemerdekaan ya. Kemerdekaan Indonesia tentunya yang tetap semangat membara, teman peradua. Semuanya udah stay tune, Monit on Radio FMB ke DC hari ini. Thank you semuanya yang masih Monit, yang masih dengerin kita di Sore Ceria. Sampai nanti di jam 8 tentunya dengan ragam musik informasi. Kami hadirkan ragam musik informasi di ruang dengar kamu. Teman peradua ya, playlist yang udah kita siapin nemenin teman peradua di sore ini, sepanjang Sore Ceria. Dan juga lagu-lagu hiburan, lagu update, informasi update yang tentunya teraktual buat kamu ya, yang lagi viral juga sore ini. Teman peradua, untuk topik obrolan kita di sore ini juga masih kami hadirkan di ruang dengar kamu. Sambil kita dengerin satu lagu dari Ariana Grande, We Can Be Friends. Ini lagu spesial buat kamu yang lagi dengerin kita ya. Anyway juga for your information, kalau kita ya teman-teman dua, dari tanggal 3 Agustus sampai 31 Agustus 2026 udah membuka, dan juga kalian boleh mendaftar langsung ya, mau datang ke RRI, di kantor RRI langsung juga boleh. Untuk pendaftarannya telah dibuka Bintang Radio 2026 tahun ini ya, buat kamu yang punya bakat nyanyi, buat kamu yang juga para bintang di luar sana yang lagi menyembunyikan suara emasnya, boleh nih nuangkan suara emasnya langsung, ikutin pendaftarannya langsung ya di Bintang Radio tahun ini, teman radio. Kebetulan aku PIC-nya. Langsung mau daftar langsung di KIC juga boleh ya, yeah, nanti di number phone-nya juga boleh, atau langsung direct messenger atau WhatsApp di Pro 2, langsung DM juga di follow Instagram kita di @radio2big atau @radio2big. Aku tungguin ya, juga buat teman-teman dua yang nantinya mau mendaftar. Yang buat kamu sore ini mau masuk jalur barengan sama kita, ya juga nanti di topik obrolan kita sore ini boleh, teman-teman dua ya. Kalau gitu langsung aja special song for you sore ceria. Pukul 17.12 menit waktu Indonesia Timur di hari ini tentunya ya. Semangat aja buat kamu yang masih berdinas bertugas, yang lagi dalam perjalanan. Pulang ke rumah hati-hati dalam perjalanan kamu, semoga sampai di tujuan yang sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya, kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
5: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapelo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapelo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Teman terbaik kamu.

0: Nih lo, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.

0: Lo tak terlepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, jangan nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Okay, teman berdua, kita pamit biar Rirang dengar kamu. Pas ini ada rekan saya Rafang nemenin kamu di jaga malam seperti biasa. Dan saya pamit ya. Bye-bye.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 94.5 Pro 2 FM Biak, kawan terbaik kamu. Halo, halo. Yang jumpa lagi nih teman Pro 2 bareng Rafael. Dijaga malam nih teman Pro 2. Ya, yang bakalan menemani kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. So, gimana nih teman Pro 2 kabarnya di sepanjang hari ini? Waduh, gimana nih? Masihkah kamu dalam keadaan yang baik-baik saja? Atau lagi kurang baik nih? Karena lagi gak enak badan? Atau mungkin lagi marahan gitu. Dan juga nih ya teman Pro 2, waduh tidak berasa juga nih, sudah sebulan lebih belum turun-turun hujan nih teman Pro 2. Ya, apakah kita sedang berada di fase musim kemarau atau kita juga sedang terkena efek dari El Nino? Tapi ya, kalau turun hujan kan suasananya jadi beda gitu. Jadi keingat masa lalu. Kayak hujan-hujanan pas pulang sekolah, lari-larian keliling komplek, atau ada hal lain nih yang ngingetin kamu nih teman produk pas lagi turun hujan. Ya, kira-kira hal apa sih yang bikin kamu itu keingat sesuatu pas lagi turun hujan? Jangan lupa komen ya. Jangan lupa ikutan gabung di Prodo FMB Aktama terbaik kamu.
1: Iya.
2: Hatur nuhun, Pak.
1: Oh iya, welcome.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: All for the gram. It's just love the gram.

0: you that drunk text at midnight. I was just scared it would ruin our friendship. I really meant it. I wonder how you would reply.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Oke, teman-teman, ngobrol masih di jaga malam nih. Jangan galau malam-malam. Kalau ngomongin soal masa kecil nih ya, waduh, kalau di masa kecil itu penuh dengan keseruan, penuh dengan pokoknya ya momen-momen berbahagia, momen-momen paling bahagia nih ya. Yang dimana hari-harinya itu hanya dipenuhi dengan bermain, bersenang-senang dan lain sebagainya. Tapi ya pernah kepikiran tidak sini teman berdua bahwa waktu kita masih kecil ya, waktu semasa kecil itu kita kayak berpikiran, kita berasumsi bahwa wakanya di dunia dewasa itu lebih nyaman deh, lebih enak deh. Kayaknya saya mau cepat dewasa deh. Kayak gimana sih rasanya? Kayaknya mungkin lebih enak dari masa kecil. Kayaknya kalau di fase masa dewasa pastinya itu lebih seru gitu dibanding dengan masa kecil. Begitu waktu terus berjalan, ya kita tumbuh semakin dewasa, kita kembali ya, kita tumbuh semakin dewasa, kita langsung menyadari sesuatu bahwa ternyata ya nggak seseru yang dibayangkan, kayak pengen balik lagi ke masa kecil gitu. Aduh, ternyata masa dewasa itu kayak gini ya. Pas dewasa itu kayak gini ya, penuh dengan ini itu lah. Ya, jadi akhirnya kita meluangkan waktu sebentar, merenungkan, memikirkan. Kayaknya saya pengen deh kembali ke masa kecil, ke masa lalu, yang dimana hari-harinya hanya dipenuhi dengan bermain, ya, bersenang-senang dan lain sebagainya. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua? Apakah kamu juga mau kembali ke masa kecil kamu dan tidak ingin berakhir di masa kecil itu? Stay tune aja ke malam dengan Galau Malam-Malam.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.
4: Info Pro 2 FM.

Fanny Kondo mengungkapkan alasan di balik keputusannya mengangkat kisah hidupnya bersama mendiang suami Hajime Kondo. Ia berharap film Baby Udon dapat membuat sosok Hajime terus dikenang sebagai ayah dari putra mereka.

informasi kedua masih dari dunia hiburan. Denny Sumargo ya membagikan kisah di balik keputusannya menjadi produser film Baby Udon. Ya, menurutnya semua berawal dari pertemuannya dengan Fanny Kondo dalam sebuah episode podcast yang membuka jalan lahirnya film tersebut. Informasi ketiga, istilah mixtape ini kini semakin sering dijumpai di berbagai platform musik digital. Ya, namun banyak pendengar itu masih menganggap mixtape sama dengan album atau sekedar kumpulan lagu.

0: sama Bro, kita akan mengikuti MLC ya, New Swiss Life Chat. So, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan nih sama Bro dengan obrolan serunya di malam hari ini. Stay tune, jaga malam, jangan galau, malam-malam.
1: Bener. Biar gak kayak radio-radio lain.
2: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, gitu,
2: bener. Tapi lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ini dia. Rampang stripping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
2: Aduh.
1: Tapi anyway, teman berdua seperti biasa. Biasa. Seperti biasa, Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
2: Yes.
1: Karena kita kan sama satu orang lagi.
2: Betul.
1: Cowok sayangnya.
2: Kenapa oh, sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
2: Bener. Nih. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP
1: bro.
2: Rilis.
1: Wow. Jadi
2: kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama
1: Pras. Teguh.
2: Salah.
1: Bukan. Manan.
2: Salah. Salah. Pras. Apa lagi ya?
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras, teman berdua. Jadi yes, buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
2: Bukan, atau... salah, jangan. Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry. Jangan. Kira-kira nanti...
2: Lauk yang apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
2: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro.FM Jakarta ya.
1: Yoi.
2: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu, yes, pastinya masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live, Jay.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo,
1: sehat. Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
2: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya aturturnya banyak banget?
1: Iya lo, Ipam lo. Ipam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain ada score 1, ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru enggak.
0: Oh itu banyak 17.
2: Jadi 17.
0: Wow.
1: Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 ternyata.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayak.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak ada suruh panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasa itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ini kan ada 5. Berapa itu kan?
2: Betul.
0: Ada suruh panjang gitu.
1: Lu apal ya username-nya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Enggak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh.
1: Terlalu personal. Jadi, dia takutnya deg-degan di sini kayak. Iya, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget.
1: Gitu. Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh, gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya, ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring, kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu fun-nya tuh di sepeda.
0: I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh, rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama, terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya gitu.
1: Mancing, coba tuh, banyak tuh bengongnya, lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
0: Iya sih. Cari
1: bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya. Lu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
0: gimana?
1: Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube, gak sengaja ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh jadi isinya cuma semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus tahu
2: nih kayaknya ngerjain gitu-gituan. Wow. Itu menyenangkan.
0: Itu apa yang dapetin?
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Ya. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Ada.
0: Ada.
1: Serius,
0: jual semut. Ada.
1: Ratu semut ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual.
1: Ada yang jual.
2: Jual. Gue juga baru ngeh, wah ternyata seru juga nih.
0: Iya.
1: Bener. Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu sama kaya.
0: Beda ratu.
2: Sebagai
1: oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Itu
0: random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan.
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya, bener.
0: Bener.
1: Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Pras mangan?
2: Iya.
1: Tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Gak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus. Siapa yang enggak mau kan?
2: Siapa enggak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan.
0: Benar.
1: Iya, benar.
0: Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung Jakarta ya gitu lah.
1: Oh, sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor.
1: Oh iya.
0: Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus.
2: Gitu
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Unpad.
2: Zaman gua nggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Jadi
2: ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya benar. Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
1: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Ya. Itu udah paling mentok ya. Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih enggak liatin ya.
1: Enggak liatin. Ya.
2: Masa Praja gue liatin enggak.
1: Masih gue kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh, wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih, jadinya itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh maksudnya bukan Bandung ya?
2: Ya Sumedang.
1: Sumedang masuk ya? Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
0: Betul sih.
1: Oke.
0: Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Bener kan? Gue bagian translate aja. Tenang ya, pras kalau di sini jangan tegang-tegang
0: banget. Kayak kalau translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat di TPR Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2FM Jakarta 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pra. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pra.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
1: Ya.
0: Oke. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapi gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Gue gak mau lah ngejalan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah jadi sebenarnya kayak seperti itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya?
2: Betul.
1: Wow. Wah gila. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
2: Ya proses lah ya.
1: Iya proses lu ya?
2: Iya proses lah.
0: Oke. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya
0: itu?
2: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6
0: lagu aja. Berarti selama lo journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis ini Bird, apa yang lo dapat itu?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa itu?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ. Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu. Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang. Gitu. Nah itu justru momentumnya. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya. Dan ternyata menyenangkan. Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya yang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia di sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lo masuk rumah sakit jiwa. Lo pokoknya yang kedua apa? Yang ketiga lo harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih. Lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger awal lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya.
2: Butuh pelepasan.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul.
1: Oh, ini dalam banget, cuy.
0: Parah, Bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah jurnal hidup lo. Jadi kalau mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat jadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang, gitu kan?
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu. Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisa bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis itu jadi milik orang kan. Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa pas.
1: Gila. Karena coping mekanisme orang beda-beda ya. Kayak Firza Besari mungkin naik gunung, mungkin jurnalik, pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita kayaknya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism, coy. Alright.
0: Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: Iya.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down. Okay. Gue ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres. Yeah. Jadi itu udah titik nolnya banget.
0: Okay.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua?
2: Yang kedua aku jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah bentar, makanya kita bantu cari ya.
1: Makasih. Sabar cuy.
0: Worthy.
1: Oh, Worthy.
2: Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh waktu kayak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke. Okay.
2: Gue harus layak sih buat sekelang apa yang gue
0: pengen. Oke.
2: Jadi itu penggambarannya.
0: Alright.
2: Oke. Okay. Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Oh, yang terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi. Ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang waktu kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, okay.
0: Berarti ada What If, Worthy
1: pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah, itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya itu justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini enggak? 50 First Dates. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Oke.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya.
2: Yeah. Kayak gitu
1: macam Alzheimer.
2: Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin
1: mereka
2: tuh. Pertama kali pacaran lagi mereka bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Oh, wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road itu justru dari sepedaan malah. Gua dapetnya dari sepedaan.
0: Oh. Okay.
2: Gua mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan audak pertama kali 75 kilo.
0: Wow.

0: Gokil.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
2: Waduh. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana masih di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pran. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil jurnalis seorang Pras.
2: Betul.
1: Dari 6 lagu nih coy, mana yang menurut tuh paling ada di fase terbawah?
2: Fase terbawah
1: banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya. Nah itu di What If itu pasti gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semua.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya secara dari lo ketika mungkin ada teman-teman pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus dilakukan?
2: Ini sama kayak orang bingung mengguide orang bingung.
1: Blind lead blind. Blind. Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
1: Oke.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gua mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gua iyain, ada ajakan apapun, ya let's go.
1: Nongkrong,
2: nongkrong apapun.
1: Pedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
1: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Okay. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak apa-apa.
1: Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak sih?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh,
2: okay. Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus? Gue...
2: Nah itu gue menik, dan itu cuma, dan itu lama banget ya.
1: Iya,
2: itu grieving yang gue rasain lama. Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau gua, saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung.
1: Itu gitu, harus dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Benar.
1: Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Benar. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini belum cepat kan atau gimana?
2: Kalau produksinya termasuk cepat. Okay. Yang lama itu nulisnya.
0: Oh, wow. Oke.
2: Okay. Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma tahun setengah terakhir deh.
1: Oke.
2: Okay. Kalau produksi kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedefine ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue nggak ada masalah dan produksi nggak ada masalah.
1: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedefine apa yang mau gue sampein.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Oh.
2: Gue ngerasa worth it.
1: Yeah. Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu atau netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Maksudnya
2: kayak gitu ada.
0: Oh. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau journalingnya itu udah bentuk
1: lirik gitu ya?
2: Nah justru waktu gue jurnaling itu gue nggak bisa ternyata.
1: Oke.
2: Okay. Karena ngejurnaling itu kan lu ngorek-ngorek lagi yang berat
1: itu
2: kayak nggak deh gitu.
1: Yeah.
2: Kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin hiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek-plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sepulgar gitu ya.
2: Iya,
0: benar. Liriknya.
2: Benar. Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih sama lo. Tapi.
1: Iya.
2: Gue ngerasa ini terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat musik yang lain.
1: Iya, benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu,
2: betul,
1: dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
2: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP ini?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi. Di apapun.
0: Okay. Di hal apapun.
2: Jadi ya. Di ya,
1: tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gua percaya dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir nih, sempet kayak gitu ya?
2: Sempet berpikir kayak gitu ya? Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya?
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan?
1: Iya bener. Jadi menyadarkan lu ekonomi ya?
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarkan, kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus. Gitu. Iya sih, bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan itu nih,
0: di
1: WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Paris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras, mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Oh, gak apa-apa ditanya. Oh iya, boleh. Bro, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita kecil ya. Terus, kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi, sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi waktu itu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu senang sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sokongan jadi gitu kan,
0: ada voice note,
2: suara-suara gitu flip-flipin ya,
0: bener-bener.
2: Gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata, tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Okay.
2: Gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Belum lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Dramis.
0: Agak aneh. Tapi inget gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy.
0: Rilis gak sih?
1: Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah
0: gitu.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Wow.
1: Works gak itu?
2: Gak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton
0: buat apa
1: semua orang kan. Iya, benar. Aduh, gua pikir udah seromantis itu loh.
0: Gua udah mikir romantis banget
1: dikasih romantis
0: lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Oh, laka works ya. Enggak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Benar.
2: Ini aja menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang Per, ini ya.
0: Ini beda lagi.
1: Oh, beda lagi ya. Ini nanya apa tuh, Dit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Namanya siapa sih?
1: Lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles nih.
1: Itu lah ya.
0: Hawa.
1: Nanya apa nih, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu?
1: Nah.
2: Terfavorit itu, ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Bukan di EP-nya malah.
0: Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Itu jadi mantra gue ke depan.
1: Bagus. Keren. Okay. Jadi tuh lagu favorit lu malah gak ada di EP ini sebenarnya ya?
0: Yeah, so far okay, ya, so far okay, ya. Okay, okay. Itu aja Bang Pras, terima kasih, semangat terus buat rilis lagu
1: betul
0: lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain.
1: Oh, nah, ini.
0: Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Meza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, iya benar. DJ-DJ gitu kan.
0: Iya, yeah, benar, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh paling pengen sama Otong Koil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih. tapi kenapa Otong Koil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak, iya kan? Tapi nggak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya. Jadi,
2: yeah. Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh, terus sampai sekarang kayak, wah,
1: yeah.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
1: Bener. Otong Koil ya?
2: Otong Koil.
1: Wow. Otong
2: Koil. Sama satu lagi, gue nonton SBY di Synchronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam.
0: Aduh. Tolong. Bener
2: gitu. Iya.
0: Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya, Pak FB?
0: Seniman.
1: Seniman.
0: Kan lu lukis juga soalnya.
1: Percaya pada
0: ya, lagunya itu. Iya, kan? Jadi di Synchronize itu kan.
1: Bener.
0: Masih di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin
0: gitu nanti. Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya, iya, iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Koil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke, oke.
0: Seru, seru, seru, seru, seru. Alright. Oke. Okay. Mungkin buat Didi lu sendiri, yeah, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengen ada showcase lagi?
1: Yoi!
0: Karena ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan okay, gimana-nya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
1: terus
2: bisa lanjutin, ngenalin lagu-lagu ini ke orang, dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Oke.
2: Okay, so, okay. So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang sinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus sih radio.
0: Boleh.
1: SBY. Oh iya, boleh.
2: Ya mana? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Terus saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja. Keep going.
0: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure dah.
0: Oh. Itu dia. Gitu.
2: Jadi define your happiness aja.
0: Benar.
1: Keren nih, Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul, daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
1: Free as the Bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Semua DSP ada Visualizer, apa itu?
2: Visualizer.
0: Visualizernya
2: mulai dari minggu depan.
0: Oke. Okay.
2: Oh. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gua upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer.
0: Oke. Okay. Seru. Bisa dicek kemana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRIS.
1: Alright. Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Jangan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Import.
1: Tapi menurut gue cocok sih makhluk di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya
0: dong. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak gini nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
2: Iya.
1: Nah,
2: yeah,
1: udah.
2: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di sinkron aja ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
0: Iya dong. Alright, terima kasih juga buat teman Bro Dua seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro Dua FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye. Bye.

Dan juga kembali bareng Rafael nih atau ya, yang pastinya akan dengan yang akan menemani kamu dengan beragam topik obrolan-obrolan seru nih teman-teman di malam hari ini. So, jangan ganti channel kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael di 3 malam, jangan kalah malam-malam.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek lama Minang. Santan melambangkan kaum cendek pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat. Radio Republik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

obrolan penutup cerita nih Romo berdua. Ini rapat nih satu topik obrolan, yaitu tentang tubuh manusia nih Romo berdua. Ya, tubuh manusia. Ya, tubuh manusia itu membutuhkan beragam nutrisi ya, mulai dari vitamin, mineral, protein, dan masih banyak lagi nih teman-teman berdua. Ya buat apa? Buat untuk menyeimbangkan tubuh kamu ya teman-teman, agar tubuh kamu itu tetap seimbang nih teman-teman berdua, dan juga menjaga kesehatan kamu. Dan tak kalah penting juga, yaitu vitamin D ya teman-teman berdua. Nah, ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh nih teman-teman berdua. Vitamin D itu merupakan salah satu nutrisi penting ya, yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang, mendukung fungsi otot, serta membantu sistem kekebalan bekerja secara optimal nih teman-teman berdua. Dan vitamin ini ya, ini tuh diperoleh melalui paparan sinar matahari, konsumsi ikan berlemak, kuning telur, makanan yang difortifikasi ya, maupun suplemen sesuai anjuran tenaga medis. Ketika kadar vitamin D dalam tubuh itu terlalu rendah, berbagai fungsi tubuh itu dapat terganggu nih teman-teman berdua. Kondisi ini tuh tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup jika dibiarkan dalam jangka yang panjang ya. Dan kira-kira apa nih yang menandakan kita tubuh kita tuh mengalami kekurangan vitamin D? So, buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune aja ke malam, jangan galau malam-malam.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Oke, dan teman-teman berdua, ini dia ya tanda-tanda bahwa tubuh kamu itu mengalami yang namanya kekurangan vitamin D nih teman-teman berdua. Nah, yang pertama nih ya, yang pertama yaitu nyeri tulang dan sendi. Salah satu gejala yang cukup sering nih dikaitkan dengan rendahnya kadar vitamin D adalah nyeri pada tulang maupun sendi nih teman-teman berdua. Kondisi ini tuh dapat membuat tubuh kamu tuh kayak terasa kaku, ya, mengurangi kelenturan gerak hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena vitamin D itu berperan dalam membantu penyerapan kalsium. Kekurangan vitamin D itu dapat memengaruhi kekuatan tulang dan meningkatkan resiko gangguan pada sistem rangka. Selain dari itu ya teman-teman berdua, selain dari nyeri tulang dan sendi, gangguan kesehatan gigi. Ayo, siapa nih yang nggak mau belum sampai umur belum pada dipanggil kakek lagi, udah pada habis giginya, udah pada ompong.

jalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir nih teman pro 2, nafsu makan menurun. Penurunan nafsu makan juga disebut sebagai salah satu gejala yang dapat menyertai kekurangan vitamin D. Ya, pada sebagian orang, kondisi ini diduga berkaitan dengan perubahan regulasi hormon yang berpengaruh terhadap rasa lapar dan proses metabolisme. Meski demikian ya teman pro 2, hilangnya nafsu makan juga dapat disebabkan oleh berbagai kondisi kesehatan lainnya ya, sehingga tidak bisa dijadikan satu-satunya penanda kekurangan vitamin D. Dan apabila kamu itu mengalami beberapa gejala ya yang baru saja kita bahas nih ya teman pro 2, secara bersamaan atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya konsultasikanlah dengan dokter. Pemeriksaan kadar vitamin D melalui tes darah dapat membantu memastikan diagnosis sehingga penanganan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Ya, gimana nih teman pro 2? Mau giginya habis? Mau tulangnya keropos sebelum usia tua? Cek ya teman pro 2 kondisi kesehatan kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah.

0: itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah.
0: Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
1: Aduh. Nih ya, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
0: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
1: Apaan?
0: Salakku mencintai kekasih orang lain.
1: Iya, malah

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten presiden Lebak Banten lewat Max Havelaar. Dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Teman terbaik kamu.

ngobrolnya tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Dan mau ngucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay on Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini. Semoga bisa terhibur. Yang dimana Pro 2 FM Biak sudah menemani aktivitas kamu nih ya teman Pro 2 dengan beragam lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate yang telah dihadirkan untuk kamu nih teman Pro 2. Dan ada sedikit pesan nih buat teman-teman Pro 2, hidup itu adalah misteri ya. Terkadang kita akan menemukan jalan buntu dari jalan yang kita pilih sendiri. Ya, seperti cinta yang kandas sebelum sampai di ujung, harapan yang tenggelam sebelum terbang. Miris ya. Tetapi ada hal yang harus kamu ketahui nih teman Pro 2. Bahwa hidup itu bukan hanya tentang seberapa cepat kamu sampai, melainkan keberanian kamu untuk terus melangkah. Dan di setiap jalan buntu itu mengajarkan kita untuk menempuh arah yang baru. Setiap cinta yang pergi, itu membuka ruang bagi yang tulus. Dan di setiap harapan yang tenggelam ya, di setiap harapan yang tenggelam adalah benih bagi mimpi yang lebih kuat untuk tumbuh kembali. And welcome to Jazz Music. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: Kreatif, kamu pernah dengar nggak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produser FM.

0: susah nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Kok udah rapi sih meja mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Ah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok ndang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri, ayo.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: berdua.
1: Iya, tidak terasa nih ya. Kita telah berakhir sudah nih acara kita di sepanjang hari ini.
0: So, terima kasih banyak ya sekali lagi buat teman-teman Prodo yang stay on Prodo FNBA. Semoga kamu itu dapat terhibur ya dengan beragam lagu-lagu hiburan yang sudah dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Juga semoga kegiatan kamu dapat berjalan lancar sampai dengan selesai. Dan buat kamu ya teman Prodo yang lagi dalam perjalanan, yang lagi berkendara, untuk selalu berhati-hati untuk lebih fokus dalam mengendarai kendaraan kamu ya teman Prodo. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan juga buat yang lagi jaga-jaga, yang lagi di pos-pos ronda, yang lagi jaga malam, ya selamat malam buat abang-abang yang lagi bertugas, menjalankan tugasnya di malam hari ini. Selamat malam juga buat kamu ya teman Pro 2. Dan satu lagu terakhir ya, secukupnya, yang artinya boleh kita bekerja dan lain sebagainya, ingin menggapai sesuatu, tapi ingat untuk kata cukup. Cukup adalah hal yang lebih baik ya. Dan ingatlah selalu ya teman Prodo bahwa rumah adalah tempat paling nyaman ya. Rumah adalah tempat paling nyaman, paling aman dan tentram. Jika ada terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di rumah, kamu harus segera diperbaiki. Iya, karena rumah adalah tempat untuk pulang, beristirahat, dan lain sebagainya. Saya Rafael Rumina beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Info Prodi FM pagi ini, Menteri Kebudayaan Fadil Zon mengatakan pihaknya lagi menyiapkan Museum Musik Indonesia di Kota Bandung, di Jawa Barat sebagai upaya mendokumentasikan perjalanan musik nasional sekaligus melestarikan warisan para musisi Indonesia. Di mana Fadil Zon mengatakan museum tersebut direncanakan berlokasi di Ex-Gedung Jiwasraya, yakni di Jalan Asia Afrika Bandung yang merupakan bangunan cagar budaya dan juga telah lama tidak dimanfaatkan. Menurut Menteri Kebudayaan sendiri, museum itu nantinya akan menampilkan perjalanan musik Indonesia dari berbagai era, termasuk koleksi memorabilia para musisi-musisi dan juga komposer.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info update berikutnya di mana WhatsApp menghadirkan 3 pembaruan fitur di layanan chat grup, termasuk fitur jajak pendapat dan juga pembuat obrolan dalam grup. Menurut siaran pers WhatsApp pada hari Rabu, di mana fitur polling atau jajak pendapat ini bisa membuat jajak pendapat menetapkan batas waktu anggota grup memberikan suara sehingga hasil suara yang didapat bisa lebih efektif. Dan selain itu juga pembuat jajak pendapat ini sekarang bisa diberi waktu sampai 15 menit untuk mengedit pertanyaan dalam jajak pendapat, kalau perlu memperbaiki kesalahan ketik atau melakukan klarifikasi. Ya, di mana pembaruan fitur ini juga memungkinkan penyembunyian nama pemberi suara agar seluruh anggota grup bisa merasa lebih nyaman menyampaikan preferensi dalam jajak pendapat. Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini, saya Dani, selamat pagi.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para pahlawan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para pahlawan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para pahlawan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Yeah.

juicy. I'll make these roses in the 70s. All the

0: sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: data sekolah.
1: Paket datanya habis, ndak?
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Ya, selamat pagi teman Pro2, masih dengan lagu-lagu hiburan sepanjang pagi ini. Ya, hari baru berarti kesempatan yang baru. Apapun yang terjadi hari kemarin, ya hari ini kita punya kesempatan untuk mencoba lagi teman Pro2, memperbaiki sesuatu atau memulai hal yang selama ini tertunda. Nah, tidak perlu langsung punya target besar. Kadang memang kalau mau dibilang menyelesaikan satu pekerjaan, belajar sesuatu yang baru, menjaga mood tetap positif atau sekedar menjadi lebih baik dari kemarin juga sudah sangat cukup. Saya mau tanya dulu untuk teman Pro2 pagi ini yang masih stay tune di Pro2 FM ya, saat ini apa satu hal yang ingin kamu capai hari ini? Kalau ada jawabannya, kalian bisa kasih tahu saya melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Pro2, atau bisa mention di RRI Digital Pro2 FM ya. Apa satu hal yang ingin kamu capai hari ini? Boleh target pekerjaan, urusan sekolah, atau bahkan kuliah, olahraga mungkin, menyelesaikan tugas, bertemu orang yang disayang, atau bahkan target sederhana seperti tidak menunda pekerjaan hari ini ya. Banyak kali memang kalau mau bilang soal target-target, tapi kita mulai dari target-target kecil dulu nih teman-teman. Jadi apa target kalian di hari ini? Kalian bisa ceritakan dan jadikan pagi ini sebagai langkah pertama nih untuk mewujudkannya, teman-teman ya. Intinya semangat selalu untuk teman berdua di hari ini,

0: siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita

0: jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kucingin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar, bentar. Aku mau balas WA.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik.

0: waiting for you. Who's waiting for you? You mean I'll be the song that's on your speakers waiting for you.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: bantalnya diomongin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh rumah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pradua.
4: Selamat pagi, teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Pradua.

0: Pernah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Produ FM.

0: tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahagia itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pradua.
4: Selamat pagi, teman Pradua.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM.
2: Terbang kamu.
1: Pro 2 FM.

0: nggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Fast Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus?

ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Khatri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi, teman Pradua.
2: Selamat pagi, teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pradua.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar.

0: sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.